Minini panda, mutaini shili. Tabuk bocini yak shihagra, kepang mak kami te amseroko. Podre potuan sukui maya pati murok, pati wina tong laiku. Bemar bo, shinya nugia bemar, manzagina tong laiku. Tabuk, shoi shinero kucuk beramo kashamani logi logino. Obo hai, podre pot tai, bemarogno, shinui romui man laika. Hiaba, agiro kai, obo hai rok. Rini bagi, shawi man laya tei, romui bo man laya. Hai ni bagi no, azara roko, montro shantro rogno, poito zalaye. Osaino simino, yakatom unzak layo, obobai, gabangma, deramuni, zingzalo bo kalai layo, romdi. Bahan bishingo eba, bohok bishingo, tumor mani rogno, bohoko mui shugu, rok hin layo. Doctor rot hanyavui, osaya se pun top, tei, takhum, wak rok, rathar layo. Obono karibo, sholonai bemar, malaria, diarrhea hai, bemarok hai kamiwo, khorkasak manjakhaino, nokshu nok ariwo, sholowi, bemar kopori thangu, obobai, jorate doctor phonogiawi, bitirok, chariya kare, osai baino, matai adairok, rilai tonglai layo, jora lai thangkai, kobangma borok, thibo thangu, botirokno, karibo kami hatai roko, mantra hamyarubui, kamini borok rokno, Dera obo kik layu. Baksa nindogo kai burasa jalan ruo henibo hen layu. Botirok bepang no menang ni poito mangse. Sengsaro sekal burasa tei bedua montro shantro rokane mungsa keri. Kami hatai no guriwi montro kawi. Kami go podre potenggui. Boro rok tilai tanglai eng layu hin marok obo bepang no kok bukubu mangse. Fiaba tabuk sini boro rok teruk teruk kai. Sijawi paimani logi logi no. Botirokno shawi bujiwi romui man laikha mohairok ungmani uklogo mungsaya mungsa kerengzak tonggo akorok hene oro motai mantra akorok mungsa kere haini bagino tabuk jesa kami rokono teruk teruk hai munakni pohorok haimani nuksagai tonggo kok thaisa khursatai kelayo baksa bemar tonggo doktor funugiai biti chayabhano bini morzuti no hamui bo tonggo botirokno no munako tonglai rokhai osaibai no hamui bacho huno Osaino no mutai shik ngzak layu. Thimarok no kai shikal mutai no beri. Osairok shak no kati ui thangu. Sinai nugnai amchayo eba. Kami rogo kai botirok asrik dukzagya. Sia nugya tongthai rogo no mohairok kubangkuk nukzagu. Boni bagino chung bebak no kaham kai surungi pohorok fainani nangnai.